0: asal kedor.
1: Esprehan kuda ada.
0: Kada aku memang ge esprehan.
1: Ora mampu kan nagok kok kuda. Ora nagok kok. Nayok kok mikam maksa ibung nau. Kada aku balak kada.
0: Kedor.